0: Kaji ko taata?
1: Ee,
0: tu ni kusimbo ni dai
1: ya ndu simbo ni ngi bena. Kore mo Paul nga mele. Ye Paul nga ma te kishwek. Ai
0: nga mo
1: ya ge kishwek. Mm. Yo ge tla
0: jo na la
1: wa ge yan chan zango ba. Ehe.
0: Ya
1: ge ye dal yo e wena. Ehe. Ka mo adun ni gwana. Mm. Anga ka jo na he ku mo ta ge nyote.
0: Mhm.
1: Ele ga mi yo ni ka to ti hita ma ge barot.
0: Mhm.
1: Na kwa dingo kwezi ni na ya na siyaiti Nishato siyaiti na kwezi palo Ano zama mio na kenyo kata do nyele ruto kasi di kuma na jelzo mwana Na magiri zile zara nwa jomi kituto kubarlo Kwa rebebe mwuna na nyesi ayo kuna sekele anazi nyesi nilo na sayi Kuna giya mbuni niyagi ye na sekele na jo mbeji Nilo sekitalini Ya sekele sake ye Meta bulan ini wujud dengan si Aitin kum sabuki nak ejen nama meta korang eh betul ni terusat net biru tu mana boleh kas?
0: Pak mana najis begitu orang itu share baru cara nolos lekanya kesepa, nai mesepa?
1: Pak nak ejen baru tu nai jenis nolos lekanya ni sah.
0: Hmm.
1: Tak kita pun siapa kita dah tadi Aitin nak ejen orang nai pun orang ni sah. Tapi ni sebenarnya tu kita di meta ni ye, kita ni spok mal president.
0: Hmm.
1: Ia kalau sebab dia bukan meta meta dia ni jenis nolos meta mana dia angkarian.
0: Hmm.
1: Amu antek mula mula lari digital, ni juga show security, nanti betul boleh sini kenya.
0: Hmm.
1: Ayah aduh lihat ni yang kau pernah nangitai dombom.
0: Sholin.
1: Aje tak lupa pernah ada di kenya Indonesia.
0: Hmm.
1: Biar baru tulisan di dalam nama kita bakar kita pengudun.
0: Hmm.
1: Kamu pengudun dari siapa kenya?
0: Hmm.
1: Pulis dia kalau lawa iya dia, mula kalau lawa itu ya.
0: Hmm.
1: Ini ni dari siapa? Ini dari siapa?
0: Sholin.
1: Sholin.
0: Aiyah.
2: Enga kenya ma iyan FM.
3: Munga.
0: Oh.
3: Namba sawa.
2: Ipo oling.
3: Oling munda rele.
2: Yole munda.
3: Ne. Ay, ne wale rane em ta ra.
0: Iya.
3: Ndiya ma.
0: Oi.
3: Yine mi de dige san ga shi ulo ga la ga dia mo ngo na ma e garu a jo.
0: Kiara sigi yo yo murwa na
3: ji e dol
0: de
3: iya
0: dal
3: ye de ga dal la dal la dal dal
2: se
3: na si na na na mo ha ya dum mu se
2: Eh.
3: Amore rana rana holo mo parana tojo sidaye ne.
2: Mhm.
3: No lo ronga nyo bolo di menya resina sikali.
2: Mhm.
3: Kaya ora dage be ko ya tambala sidan ka ge mira ni.
2: Mhm.
3: A bia me do mi ni ara lai. Mhm. Ne gi gi mba la podi anda.
2: Yes.
3: Para ni ko ni be lo ya jo e gra ge na. I don't know.
0: Mhm.
3: Halo.
0: Ikini ngoto ye.
3: Ya wajiro na no yini ni sirkali irbaslo ramo eronje rolik.
0: Ke wana sinaje ne uchumi weri kora merejo mikiti ene ishia anu lo shule Kenya.
3: Wala ina hankai no gra magno ina namo. Oh, kira maba de lo brigel.
0: Eh.
3: Ero egori la ke yo kala na re na ko me. Dore na na no gra magdi ja to mare kira ra na na tira yo kala na yi.
0: Sholin.
3: Eh.
0: Ay. yule mwenda duwa tora maasai
2: kabisa
0: ilimuru barone jore barnoti seti ya tuwa tomo
2: yes
0: rejo mikiti yungu hitu neshia na ulo shule
2: enolo itu lage jana barnoti ite jana ulo shule Kenya mikikira ito brari
0: mikikira ito brari
2: enka Kenya maa iya nefem
4: alo kama kena ulo mwaru
0: woi
4: ugu oleng
0: ibu oleng enka Kenya
4: wale duwa longanyo atuwa zame
2: Oldungani lake meshwa ke murugwa ni asake research ba ke limu murugwa ni twa longi ningi ningi na geti
4: amara de ni asa research ni ta ndo kidu ngomongo
2: me no ngomongo
4: ndo ndo runya ni tasolo yori lo dongani la gata ra para ke tama
2: ah hermasa iduo ma inele ma inele jer masa i
4: ngola he gole gole ye jiro lo gole lo dongani ngo jinne
0: te gra idoi
4: amara ne diya banin de gantiga
0: Aduh lah lagi tu boleh.
4: Boleh
2: lah.
4: Kalau lo senyum kau mana ngurup?
2: Oh. Weh. Weh.
4: Baru dah lah. Baru dah lah.
2: Nadi. Yes.
4: Kira kau ina no. Orang tu kena nyalip ke Asia Yor or bahkan ke Kenya.
2: Yes.
4: Ada nari orang jangan jangan ada orang lain Asia ina lain.
2: Lain.
4: Orang kena kan orang tu kena ni cuma yang company ni nari Kenya. Memilih agar lari kau kau yang mahu ingkaran. Orang anak anak kerja ada kalau ni gigi ni jisam jangan besar. Nanti nilai jadi elilah ada gigi kerja dengan mana je siapa sih yang kalif ni.
0: Hello. Hello doi. Oh, ino sama biongo.
2: Enka Kenya mai NFM.
5: Rawan.
2: Wei.
5: Yes. Oh. Mau simu ana. Nain barang naja gitu mesu barang remur bala nih sakai.
2: Ah, wei maro sih. Iya simu agan nar dunge. Maro sih. Maro nanu sih damu. Dugri nasi bar nai bala ninjali. Nain barang naja sih barang marang bil.
5: Nenye. Ida agan tu orangan itu nare nenye. Amu kamu allah tu netolulu lulu garun nungus. Kamu esis kaya.
0: Agen sih ninje.
2: O do ci kama
0: ma ba den ndoya ya en
5: ngeru
2: diri ya
5: Wanita yang nyamali dari serikat yang kecil, nenek kita nanti mungkin naik ni nara digiri, ni dia so, dia potongan itu nara itu rumah potongan kita pada luar selesai. Ni hari ni tu ni saya kalau bawa muru bawa muka angkai lagi, orang nak pasti senyap ni.
2: Jo.
5: Jadi tahu ni muka potongan nak roti. Tapi Allah masih ada nak jujur. Kita mau apa ini? Kiri kira dia, tunggu kanan lu. Ia itu nak saya rumah. Ini dia, ini sosial lekennya itu kita nak kasih apa? Tahu?
0: Weh, asalin. Kira nama dua ni dalam kalau kalau SMS le Facebook, jo yogan dua ini, elimuni aju. El barnot orenjuro na rasa kita na katana kirejo kinjeri ure el barnot isiet tiatu atomon na kijito metielo shule Kenya iwe jine shiara ombana ibrida siya yeri kore ombana ibrida uchumi enka Kenya maa YNFM maa YNFM hello maa YNFM hello
6: hello
0: woo
6: enda suba
0: Ibu Oling.
6: Lengsi ni.
0: Woi.
6: Hai. Ibu dia darah lah. Darah lah rumah ni muria.
0: Gejo ke bong lah.
6: Iya lah.
0: Hei.
6: Asyik. Kandika lah lah lagi ori.
0: Iya kandika karibu.
6: Nah, naruh ni lagi.
2: Yes.
6: Aji rumah ni nanu.
2: Hehe.
6: Amara hivi kwaorongana wajiro nebio losho lakini wish bai
2: yes
6: kare nyo
0: mbana hivirta uchumi weri kwari
6: basi mbaya naipe za uchumi peri kweli ama ama kadalo na nado kwe wini mmeti ya wosho kwele kenya na nade wini kwele na kumate wosha wosha sani kwa nadake niki na wade ipanga guo sime ya kumate wosha wosha wosha serali na kwele ipanga kwa kwele ni mwene ye wosha iti na kumaro kuna kuna jina sere na jina kuna jina sere na jina
0: affordable housing
6: yola do kumwe ngida na nige zena nemeru mwe kile yesi ayi tolu wana bogi ya usho ya jina mga umuolo wana umuolo wana nara yesi ya nejiro wana wabaneja kage kage dene abu naro ina hidu ya mga umuolo ya ino rolle kisele alo na nado alo adike tola
0: Hello. We network ni mbaya. Ito yoke ndo rena.
7: Hai na yungo biyago lido kusubat. Awara rabo lido beharani saa kumni. Nebole nino saa mbili.
8: Ina hasolo.
9: Ora maji. Karabi ya shara iye gule. Kwa
7: Maya.
10: Kwenye yolo urma saila ngajo. Uri ndoki naji urbishi. Ne ndoki ya maana.
9: Niki bora rumengula niki nyanguruwa penjo umbishu
8: wa. Tengi denuno roketi. We sabuga.
11: Na yoke sana nukiti. Uri ndida niki suma. Na kibu nundu arumo naji elogonya.
8: Kanyu ina nigire ito bolo.
12: Arola ranyeni. Nara producer. Losi mkulosi.
0: Martin wiji tum K24 tene boka meme ni mendo kia longa nyamal ya K24 tene boka meme TV tiatua Pang TV
13: Osinkolio Lesa Tiatua Mayen FM.

0: Sida ni mbaga tukul Nadolda naka ajo Lio da dalili ingi jape
1: Yes, lio dalili Lio ajo mambo si mbaya Lio dalili pi Mayolo chief ya na Iniubwa ba iye Era ba urkiseri Lo yeri tiang Hapo du nyumbani Kichemusha ke madhe urkiseri Nevige ngiri maragwe Inachemuka du pale nyumbani
0: Yes
1: Mayolda na iyo githeri bwana it used to be very sweet.
0: Ilikuwa tamu.
1: Emeloka wa ilo githeri yo leng.
0: Ish.
1: Nesu lagi teninepu aijoke tuwekwe sidai.
0: Ehe. Ola aijoke tuwekwe vizuri.
1: Ehe. Nangareto ni goligol.
0: Ehi.
1: Ilikuwa anga noma sana.
0: Goja. Goja. Watu wanakula vitu kuinje. Tali mtu wana ninyira tati yongata mwini kali
1: Wala kefi nebu urkiseri Nangareto ndiwe kudu oleng Yani bado etone Akikonja gol kidogo
0: Pemi arpaek nadia kele lo
1: Irpaek kage Inakuanga tamu Nakumbuka siku moja Nilienda show
0: Yes
1: Naipa ngasubui Kepo yapa show Enelakuwa duo kidogo Naipo buirara ari